Teman berdua di mana saja berada di studio kami sudah menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa di pukul 9 ya, ada program acara sepada. Dan untuk program acara sepada pagi hari ini, teman berdua ini akan membahas sedikit ke ruang dengar teman berdua ya, terkait 3 tahap dalam manajemen bencana ya. Karena di program acara sepada kali ini tuh, di program acaranya itu bertemakan tangga bencana. Jadi Hen akan membahas 3 tahapan dalam manajemen bencana. Tapi sebelumnya ya, beberapa lagu dulu Hen hadirkan spesial buat menemani teman berdua di suasana pagi hari ini. Biar kamu yang lagi sementara fokus-fokusnya kerja tetap bisa terhibur ya, dan juga membuat semangat kamu tetap terjaga ya. Apalagi lagu-lagu terbaik dari studio program 2 RRJ Pura plus secangkir kopi dan juga cemilan sehat di pagi hari ini tuh akan membuat teman berdua lebih semangat, lebih enjoy, dan lebih bertenaga untuk menjalankan aktivitas kamu. Jadi pastinya teman berdua ikuti bisikan kamu, jadi tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua 3 tahapan dalam manajemen bencana. Sebagai negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana ya, manajemen bencana ini menjadi sebuah hal yang begitu penting untuk diimplementasikan sebagai upaya untuk merespons berbagai bencana yang bisa tiba-tiba saja terjadi di Indonesia. Misalkan seperti banjir, gempa bumi, tsunami, pandemi, longsor, dan sebagainya. Ini merupakan beberapa jenis bencana yang seringkali terjadi di negeri kita tercinta ini, teman berdua. Berbagai bencana tersebut tak jarang menimbulkan berbagai kerusakan dan juga kerugian, baik berupa kerugian secara material, psikis, maupun juga korban jiwa. Nah teman berdua, bencana itu sendiri merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan juga mengganggu kehidupan dan juga penghidupan masyarakat. Hal ini sebenarnya bisa disebabkan oleh faktor-faktor alam atau non-alam maupun faktor sosial sehingga dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan juga dampak psikologis. Bencana baik yang berasal dari faktor alam, non-alam, ini sebenarnya mampu atau maupun faktor sosial ini tidak dapat dihindari sepenuhnya. Namun berbagai jenis bencana tersebut itu dapat dipersiapkan dan dikelola dengan baik melalui pendekatan manajemen bencana yang akurat ya. Dengan melakukan manajemen bencana, sebenarnya kita dapat meminimalisir resiko dan juga dampak bencana yang mungkin terjadi serta melakukan perbaikan dengan efektif dan juga efisien setelah terjadi bencana. Nah, teman berdua, manajemen bencana ini adalah pendekatan sistematis ya untuk mengidentifikasi, mencegah, merespon ya dan juga memulihkan diri dari bencana itu sendiri. Nah, teman berdua, untuk itu di suasana pagi hari ini kita akan membahas tahapan-tahapan utama ya dalam manajemen bencana, meliputi tahapan pra-bencana, tanggap darurat hingga pasca bencana. Untuk yang pertama, teman berdua, ada tahap pra-bencana. Ini merupakan tahap sebelum terjadinya bencana ya. Tujuan utama upaya manajemen bencana pada tahap pra-bencana ini adalah untuk mengantisipasi, mengurangi, bahkan menghilangkan risiko bencana yang ada. Terdapat 3 jenis upaya manajemen bencana pada tahapan pra-bencana, yaitu yang pertama ada pencegahan, yang kedua ada mitigasi, dan juga yang ketiga ada kesiapsiagaan. Kita mulai dari yang pertama, ada pencegahan ya. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana dengan serangkaian upaya pengurangan ya, bahkan penghilangan ancaman bencana. Contohnya tindakan pencegahan ya, itu ada beberapa poin, tapi saya akan kasih 2 poin penting. Yang pertama ada pembuatan hujan buatan untuk mencegah terjadinya kekeringan di suatu wilayah. Yang kedua, melarang atau menghentikan aktivitas manusia yang bisa merusak alam itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi tahapan pra-bencana yang pertama yaitu pencegahan ya. Tahapan yang kedua yaitu mitigasi bencana. Mitigasi atau pengurangan adalah serangkaian upaya ya yang untuk mengurangi risiko bencana. Pengurangan risiko ini sebenarnya dapat dilakukan ya melalui kegiatan-kegiatan pembangunan fisik maupun peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Mitigasi bencana dapat dilakukan dengan upaya fisik dan juga non-fisik. Contohnya sebagai berikut ya. Membuat bendungan, tanggul ya, kanal untuk mengendalikan banjir ya, normalisasi sungai dan juga pembuatan sengkedan dan juga atau teras ring pada wilayah yang rawan terjadi longsor. Contoh yang kedua yaitu penetapan dan pelaksanaan peraturan sanksi pemberian penghargaan mengenai penggunaan lahan, tempat pembangunan rumah, aturan bangunan. Yang ketiga yaitu penyediaan informasi, penyuluhan, pelatihan ya, penyusunan kurikulum pendidikan dan juga penanggulangan bencana bagi masyarakat. Ini merupakan tiga hal yang harus dilakukan dan juga diingat dalam program mitigasi bencana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Terdua masih dalam program acara Sepada dengan pembahasan tanggap bencana ya. Tiga tahapan dalam manajemen bencana. Ada tahap pra bencana, tadi ada dua hal yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu, yaitu pencegahan dan juga mitigasi bencana. Dan yang ketiga yaitu kesiapsiagaan ya. Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah ya yang tepat guna dan berdaya guna pada saat suatu bencana hendak terjadi. Hal ini sebenarnya bertujuan agar masyarakat itu memiliki persiapan yang cukup untuk menghadapi bencana ya. Beberapa contoh upaya kesiapsiagaan bencana itu seperti mungkin pengaktifan pos-pos siaga bencana ya, penyiapan dukungan dan juga mobilisasi sumber daya logistik, penyiapan sistem informasi dan juga komunikasi yang cepat dan terpadu ya, penyiapan dan juga pemasangan instrumen sistem peringatan dini atau early warning ya, atau juga mungkin dengan mobilisasi sumber daya seperti personil dan juga prasarana peralatan untuk persiapan mengatasi bencana itu sendiri. Dan teman Terdua, jadi proses tahap prabencana dengan tiga persiapan matang yaitu pencegahan dan pencegahan, mitigasi bencana dan juga kesiapsiagaan ini harus bisa dilakukan oleh semua teman Pro2 ya dalam menghadapi proses tahap tanggap darurat. Karena tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan pada saat terjadinya bencana ya. Upaya ini sebenarnya dilakukan untuk menangani dampak buruk yang bisa terjadi bahkan ditimbulkan dari suatu bencana. Beberapa tindak tepat yang dilakukan pada tahap tanggap bencana darurat misalnya seperti melakukan evaluasi, pencarian dan juga penyelamatan, atau mungkin penanganan penderita gawat darurat ya, atau penyediaan kebutuhan dasar seperti air dan juga sanitasi, pangan, sandang, papan, kesehatan dan juga konseling, atau mungkin dengan melakukan pemulihan segera fasilitas dasar seperti telekomunikasi, transportasi, listrik ya, pasokan air untuk mendukung kelancaran kegiatan tanggap darurat itu sendiri. Nah teman Terdua, jadi dalam membuat manajemen tahap dalam manajemen bencana ya, yang pertama yaitu harus ada tahap prabencana ya, dan itu sudah disusun dan diatur dengan terorganisir teman Terdua ya. Jadi ada tahap prabencana ya, itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu ada tahap pasca bencana ya teman Terdua. Yang kedua adalah tahap tanggap darurat teman Terdua. Maksudnya ada tahap tanggap darurat yang sudah Hen kasih atau Hen paparkan ke ruang dengar teman Terdua. Yang ketiga juga nanti ada tahap pasca bencana. Dan sebelum Hen bahas terkait lebih lanjut terkait tahap pasca bencana, beberapa lagu dulu ya Hen hadirkan spesial ya buat menemani kamu di pagi hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Sumatera 2 ya. Tahap pra bencana, tahap tanggap darurat bencana, dan yang terakhir yaitu tahap pasca bencana. Nah, teman berdua, merupakan tahapan setelah suatu bencana selesai terjadi. Tujuan utama upaya ini adalah tahap pasca bencana untuk memperbaiki atau mengembalikan kondisi fisik, sosial maupun psikis akibat bencana yang terjadi. Yang pertama yaitu ada rehabilitas atau pemulihan. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan juga lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana, dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitas. Contohnya seperti mungkin perbaikan sarana-prasarana sosial dan juga ekonomi. Atau mungkin dengan contoh lain yaitu dengan pemulihan kondisi psikis melalui penyuluhan, konseling ya, terapi kelompok di sekolah ya, dan juga perawatan ya. Atau mungkin dengan pemulihan gizi kesehatan. Atau mungkin dengan pemulihan sosial ekonomi sebagai upaya peningkatan ketahanan masyarakat, antara lain penciptaan lapangan kerja atau pemberian modal usaha dan lain sebagainya. Jadi tahap pasca bencana yang pertama yaitu rehabilitas atau pemulihan ya. Tahap yang kedua ada juga yaitu rekonstruksi atau pembangunan kembali.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

teman berdua ya. Masih di frekuensi terbaik kamu ya, teman berdua. Selain rehabilitas pemulihan, rekonstruksi atau pembangunan kembali, teman berdua. Rekonstruksi adalah program jangka panjang untuk membangun kembali sarana dan juga prasarana dasar keadaan semula sebelum terjadinya bencana. Contohnya ya, teman berdua, misalnya rekonstruksi pasca bencana. Ini adalah membangun prasarana dan juga pelayanan masyarakat, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya ya, sosial budaya, keamanan, lingkungan, pembaruan ya, pembaruan rencana tata ruang wilayah ya, sistem pemerintahan dan juga ketahanan lainnya yang sebenarnya dapat memperhitungkan faktor risiko bencana itu sendiri. Nah, teman berdua, itulah tiga tahapan manajemen bencana ya. Sebagai negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana, penting bagi kita ya sebagai masyarakat juga atau berbagai pihak di Indonesia untuk menerapkan manajemen bencana secara komprehensif. Meskipun teman berdua, di Indonesia kalau mau dibilang ya, memang rentan sekali terjadi bencana tanpa mesti kita ketahui. Untuk itu diperlukan untuk adanya manajemen bencana, karena di situ di mana semuanya bisa diatur dan juga disusun sedemikian mungkin, teman berdua. Nah, teman berdua, meskipun di Indonesia bahkan di seluruh dunia, bencana ini seringkali terjadi tanpa bisa kita prediksi. Namun dengan penerapan manajemen bencana secara komprehensif ya, ini bisa diharapkan dapat mengurangi resiko dan juga dampak bencana yang mungkin akan terjadi, teman berdua. Jadi misalnya tiba-tiba tanpa sepengetahuan kita terjadi satu bencana alam ya di tempat yang kita kurang mungkin susah dijangkau ya, teman berdua, dan tanpa sepengetahuan kita, tapi karena dengan adanya manajemen bencana ini akan membuat kita atau akan membuat semua yang terjadi itu akan bisa dihandle dengan baik karena sudah ada manajemen bencana yang sebelumnya sudah kita rancang sedemikian rupa, teman berdua. Jadi teman berdua, kalau bisa ya teman berdua, manajemen bencana ini selaku anak muda ya teman berdua, itu sudah bisa kita atur, sudah bisa kita susun dengan sedemikian rupa, teman berdua ya. Karena di mana sebagai anak muda ya, itu sebenarnya sudah bisa ada di bayangan kita atau sudah ada gambaran untuk kita ya, di mana kita bisa mengatur atau merancang segala sesuatu dengan sedemikian rupa ya, teman berdua. Karena kalau mau dibilang ya teman berdua, untuk saat ini hampir di seluruh Indonesia ya, semua organisasi, bahkan ada organisasi-organisasi masyarakat yang melibatkan tanggap bencana, ini sebenarnya punya fungsi yang baik ya buat kita untuk bisa mempersiapkan segala sesuatu sebelum terjadi bencana, teman berdua. Kalau teman berdua misalnya ada tergabung dalam aliansi atau organisasi-organisasi tanggap bencana, ini sebenarnya bisa teman berdua gunakan atau teman berdua bahas bareng-bareng ya terhadap cara atau langkah untuk membuat manajemen bencana itu sendiri.

Dan teman berdua kurang lebih ya 30 menit sudah Hein bahas ke ruang dengar teman berdua di pagi hari ini terkait tahapan dalam manajemen bencana ya teman berdua, di mana memang kalau mau dibilang manajemen bencana ini sangat penting sekali teman berdua. Dan untuk itu teman berdua, sekali lagi Hein mau bilang tahapan manajemen tanggap bencana ada 3 hal yang perlu teman berdua ingat. Yang pertama ada prabencana atau kesiapsiagaan dan juga pencegahan. Yang kedua ada saat bencana atau tanggap darurat. Dan yang ketiga ada pasca bencana atau pemulihan dan juga rehabilitasi.

Dan untuk itu teman Pro 2 ada langkah dasar kesiapsiagaan individu ya. Dalam situasi darurat terdapat 5 prinsip dasar untuk bertahan hidup yang harus dipahami oleh kita semua ya teman Pro 2. Yang pertama jangan panik. Kunci utama tuh untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, selamatkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum membantu anggota keluarga atau orang lain. Yang ketiga, kita harus mengetahui titik kumpul aman dan rute tercepat keluar dari rumah atau gedung perkantoran saat terjadi bencana. Yang keempat, tas darurat yang berisi dokumen penting, makanan tahan lama, air minum, obat-obatan, senter, dan pakaian ganti untuk 3 kali 24 jam. Dan yang terakhir, pantau terus arahan dari instansi berwenang seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, atau juga mungkin dengan mendengarkan siaran-siaran yang terpercaya, siaran radio yang terpercaya yang sudah bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Nasional, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Taman Pro 2 ya. Ini akan membuat Taman Pro 2 itu bisa lebih siap dalam menghadapi tanggap bencana.

Nah teman berdua, itu tadi sedikit pembahasan ya terkait tahap dalam manajemen bencana. Sudah saya hadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana pagi hari ini, dan kurang lebih teman berdua 26 menit ke depan lagu-lagu terbaik bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana siang pagi menjelang siang hari ini ya. Aku heng keinget siang ya teman berdua, kayaknya kurang fokus nih, kurang aku atau kopi nih ya teman berdua ya. So teman berdua, sekedar informasi juga buat teman berdua, nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur program Madura RRI Jayapura akan mengikuti siaran langsung peresmian gedung kantor LPP RRI Jayapura ya, bertempat langsung di halaman kantor RRI Jayapura. Jadi buat teman berdua, pastinya buat kamu juga yang penasaran bagaimana jalannya siaran langsung peresmian kantor LPP RRI Jayapura ya, tetap stay tune di 90,1 MHz ya, di FM 90,1 MHz ataupun juga kamu dapat mendengarkan di RRI Digital atau mungkin di menonton langsung di official RRI Jayapura ya, di YouTube-nya RRI, karena bakalan ada juga siaran langsung dari YouTube RRI Jayapura.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2. Tepatnya pukul 9:43 waktu Indonesia Timur ya. Masih dengan Heim pokoknya yang masih terus setia buat menemani teman Pro 2 tanpa terkecuali. Dan teman Pro 2 sekali lagi sekedar info, masih buat teman Pro 2 nanti tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Program A2 RRI Jayapura bakalan menghadirkan siaran langsung peresmian gedung kantor LPP RRI Jayapura, langsung bertempat di halaman kantor RRI Jayapura. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin menyaksikan jalannya peresmian gedung kantor RRI Jayapura, tetap stay tune di 90,1 MHz ataupun juga dapat menyaksikannya melalui YouTube official RRI Jayapura.

0: AI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan. Boleh
2: cepetan,
1: ya?
2: Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.

0: like this shit for like, you know, the sophisticated.
1: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Rodua. Tepat di pukul 9 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur ya, sembari menantikan siaran langsung peresmian gedung kantor LPP RRI Jayapura yang bertempat di halaman kantor RRI Jayapura. Beberapa lagu masih ingin hadirkan ke ruang dengar kamu sembari menantikan jalannya siaran langsung peresmian gedung kantor LPP RRI Jayapura.

Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami siaran langsung dari RRI Jayapura. Dan pada pagi hari ini kita akan

0: ketua tim dari LPPRD Jayapura dan seluruh angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, salam ya, sehat dan selamat datang di
1: pagi hari
0: bumi
1: ini kita akan Cendrawasih. Kita akan
0: puji dan syukur patutlah kita panjatkan sekali lagi kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita
1: sudah hadir
0: dari ibu kota Jakarta. Kita bisa hadir di tempat ini dan di bumi Cendrawasih dari berbagai penjuru tanah Papua. Kita boleh hadir di tempat ini untuk menyaksikan sejarah dan momen terindah dalam peresmian gedung baru LPPRRI Jayapura tahun 2026. Semoga berkat
1: dan juga Direktur Keuangan
0: boleh menyertai kita dari awal
1: tidak hanya itu dari
0: sampai kita bisa beramah tamah dalam
1: juga
0: acara
1: sudah hadir,
0: menyantap
1: yaitu Enderman Butar-Butar.
0: Baik Bapak Ibu para hadirin dan Bapak Direktur Utama yang kami hormati dan kami cintai,
1: ini,
0: izinkanlah sebelum saya memulai acara ini saya buka dengan sebuah pantun.
1: Di kantor RRI Jayapura juga sudah hadir yaitu
0: kain tenun
1: Wali Kota Jayapura
0: warnanya,
1: Bapak Abi Sarolo, Kadis Kominfo ada Bapak Jir Agus Sudiarto, dan
0: gedung baru RRI Jayapura
1: stasiun
0: berdiri tegak dan megah
1: yaitu
0: siap diresmikan Direktur Utama
1: Kepala LKB Antara Hendri Nadian dan Dibi. Sementara dari Polda Papua sudah hadir Kombes Pol Cahyo Sukarnito, Kabit Humas Polda Papua mewakili Kapolda Papua. Dan
0: hadirin yang kami hormati,
1: ada turut hadir Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota AKP Muhammad Akbar mewakili Kapolresta Jayapura Kota dan Kapolsek Jayapura Selatan.
0: Menyanyikan lagu Indonesia Raya dirangkaikan dengan Mars RRI, dan ketika menyanyikan Mars RRI tangan berada di dada sebelah kiri.

Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, ketika kita tiba di tanah Papua, pasti ciri khas yang ada di tanah Papua itulah yang membuat kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Kita akan saksikan bersama tarian Selamat Datang dengan mengangkat tema tarian Mambo Simbo yang akan diperagakan atau ditarikan oleh Sanggar Tari Cahaya Papua. Dan ini merupakan bentuk apresiasi budaya dan penyambutan tari kehormatan atau tamu kehormatan. Inilah dia, tarian Mambo Simbo. Boleh kita berikan aplaus yang meriah.

telah saksikan bersama tarian Mambo Simbo sebagai tarian pembuka dari seluruh acara demi acara yang akan kita lewati bersama. Baik Bapak Ibu, sebagai umat yang beriman, kita akan menundukkan kepala sejenak dalam doa syukur yang akan dipimpin oleh Pendeta Charles Simaremare STH MSI selaku Ketua Wilayah GPI Indonesia Timur. Disilakan.

Baiklah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya akan berdoa, namun saya dahului sedikit membaca renungan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Gedung baru ini adalah hulu dari setiap suara dan informasi yang mengalir ke tengah-tengah masyarakat. Kita berdoa, saya berdoa menurut keyakinan agama Kristen, yang lain Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kita berdoa. Bapa yang kami puja dan kami sembah, yang bertahta di dalam surga, Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hari ini kami menaikkan rasa kagum dan hormat atas penyertaan, kekuatan serta hikmat daripada-Mu, proyek fisik pembangunan gedung LPP RRI Jayapura yang sejak lama dirindukan telah berhasil diselesaikan dengan baik, aman dan lancar. Kami tahu bahwa jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha kami semua membangunnya. Maka itu semua ini terjadi hanya karena berkat dan anugerah-Mu semata. Kami mohon berkat-Mu bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pimpinan, panitia pembangunan, kontraktor, para pekerja, hingga semua orang yang telah mendonasikan pikiran, tenaga, dan waktu mereka. Terima kasih Engkau telah menjaga keselamatan mereka dari awal hingga selesainya proyek ini rampung. Ya Tuhan, kami menyerahkan gedung RRI Jayapura yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya gedung ini menjadi tempat membawa berkat, menjadi sarana informasi yang sehat, mengedukasi masyarakat, serta mempersatukan, juga teruslah menyuarakan kedamaian serta kebenaran di tanah Papua. Urapi setiap ruangan, fasilitas, dan seluruh aparatur sipil serta karyawan yang nantinya akan bekerja di dalam gedung ini. Berkati jugalah Dirut RRI dan jajaran direksi yang berkenan hadir, pimpinan dan kru RRI daerah termasuk para pejabat daerah, baik provinsi, wali kota Jayapura, dan dari instansi-instansi yang berkenan hadir. Berikan mereka hikmat, integritas, dan semangat untuk terus ikhlas tulus melayani masyarakat. Dengan demikian, genapilah sabdamu, mereka tidak akan turun, melainkan makin naik dan bersinar bagi Indonesia jaya. Biarlah dengan selesainya pembangunan ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan di atas tanah ini dan di seluruh negeri Indonesia yang kami cintai. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan masa depan operasional gedung ini dan seluruh tata kelola administrasi pemerintahan, juga pelayanan kemasyarakatan yang excellent. Kami juga bersyukur buat berkat makan dan minum yang telah tersedia, nanti kami akan nikmati bersama. Biarlah itu jadi kesehatan, kekuatan untuk kami gunakan melaksanakan sisa tugas kami di hari ini. Ampunilah segala salah dan dosa kami yang mungkin kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, melukai hati Tuhan, mungkin hati sesama. Dalam nama-Mu yang agung, yang menjadi dasar dan batu penjuru hidup kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Koronari STH MSI yang sudah memimpin kita di dalam doa. Tuhan memberkati. Baik hadirin, kita akan masuk sambutan-sambutan. Namun sebelum kita menyaksikan bersama sambutan-sambutan utama, kita akan ikuti ucapan selamat datang dari Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura kepada yang terhormat Bapak Joni Iskandar Basoesus, disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Pak Direktur Utama LPP RRI Pak Ihen Rasmo. Yang kami hormati anggota Dewan Pengawas Ibu Rini Purwandi, Ibu Pak Enriman Butar-Butar, dan direksi, untuk direksi keuangan ada Pak Muhammad Fausan, selamat datang Pak, dan Direktur LPU Pak Yonas Tuhleru, Pak Gubernur yang diwakili Pak Kadis Kominfo Pak Jeffrey, terima kasih Pak. Pak Wali Kota Pak Abisai Rolo, terima kasih Pak, selamat datang Pak. Dan para Forkopinda, ada Pak Cahyo, Pak Kabit Humas Polda Papua, Kapolres Jayapura dan Dim Kota Jayapura 1701, Kejaksaan Tinggi, para kasakter di Kolwil 1 dan 2 se-Papua, terutama para senior-senior saya, mantan Kepala RRI Jayapura, Pak Engel, Pak Alex, Pak Melki Mansoben, selamat datang Pak. Dan Kepala TVRI Papua, Pak Erwin, terima kasih Pak. Ada Ibu dari LKBN, terima kasih Bu, selamat datang. Dirut PDAM, Pak, terima kasih Pak. Dan terutama Ondo Afi, Awi Nafir Warke, Pak George Awi, dan Kepala Suku Rudolf Hasor, dan juga Bapak yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih banyak Pak, Pak Ondo Afi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga atas rahmatnya kita bisa hadir di sini semua bersama-sama untuk menghadiri kegiatan peresmian gedung baru LPP RRI Jayapura. Atas nama pimpinan dan seluruh keluarga besar RRI Jayapura, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada jajaran direksi, Dewan Pengawas, serta unsur Musbida Papua yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Kehadiran Bapak Ibu sekalian merupakan suatu kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat khususnya di tanah Papua. Peresmian gedung ini bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol komitmen LPP RRI dalam memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan terpercaya khususnya di tanah Papua. Saya yakin kehadiran kami semoga bisa mendapat berkat di hati Bapak Ibu semua. Akhir kata, burung cendrawasih, burung dari Papua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang telah disampaikan oleh Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura. Baik hadirin, kita melangkah ke sambutan-sambutan. Yang pertama, kita akan dengarkan secara seksama sambutan Wali Kota Jayapura. Kami mengundang dengan hormat Dr. Abisai Rolo, SHMMD, silakan. Baik hadirin, mari kita berikan aplaus yang meriah.

0: Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Safi. Pertama-tama, marilah kita semua sebagai umat yang percaya, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena limpahan kasih setianya, kita semua sampai dengan hari ini, saat ini kita masih diberi sehat dan kuat sehingga kita boleh hadir dalam acara peresmian kantor RRI Jayapura. Yang sama-sama kita hormati Direktur LPP RRI Pusat beserta para anggota. Yang sama-sama kita hormati Pak Gubernur Papua atau yang mewakili Pak Limpokop. Yang sama-sama kita hormati Forkopimda. Yang sama-sama kita hormati Kepala LPP RRI Jayapura beserta seluruh jajaran. Yang sama-sama kita hormati Kakanwil Kemenag Provinsi Papua. Yang sama-sama kita hormati Kepala Ombudsman Papua. Yang sama-sama kita hormati Kadiskom Info Provinsi Papua yang mewakili Pak Gubernur. Yang sama-sama kita hormati Kabit Humas Polda Papua. Yang sama-sama kita hormati Direktur PDAM Jayapura. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua LMA Port Mumbai. Pak Ketua LMA ini adalah kakak saya, jadi kita bersaudara. Neneknya yang tua baru nenek saya. Yang sama-sama kita hormati Pak Mantan Wali Kota Pak Betem. Yang sama-sama kita hormati Kepala TPRI Papua. Yang sama-sama kita hormati Kepala LKBN Antar Papua. Yang sama-sama kita hormati Kepala Suku Haso, ini pemilik tanah ini. Yang sama-sama kita hormati pimpinan dan staf Bank Indonesia, Bank Papua, Bank BRI, Unit Entrop dan Bank Perpebang yang hadir. Yang sama-sama kita hormati Kepala BNN Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pensiunan RRI Jayapura. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan kontraktor LPP RRI Jayapura serta hadirin undangan dan rekan-rekan media cetak, media elektronik yang saya hormati dan yang berbahagia. Hadirin sekalian yang saya hormati, di era transformasi digital dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, masyarakat membutuhkan akses informasi yang cepat, akurat, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kondisi ini menuntut LPP RRI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Profesionalisme serta kapasitas penyiaran agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menghadapi tantangan penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks. Peresmian gedung kantor LPP RRI Jayapura merupakan wujud komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang representatif bagi penyelenggaraan penyiaran publik. Kehadiran gedung ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi produksi siaran serta pelayanan kepada masyarakat di Kota Jayapura, Provinsi Papua dan wilayah sekitarnya. Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, LPP RRI Jayapura memiliki posisi yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi memperkuat semangat kebangsaan, menjaga kerukunan dalam keberagaman, melestarikan budaya Papua serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, peresmian gedung ini bukan sekedar menandai bertambahnya sebuah fasilitas fisik, tetapi juga menjadi simbol semangat baru dalam menghadirkan layanan informasi yang lebih berkualitas, profesional, modern dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital yang begitu cepat. Media penyiaran dituntut untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai penyedia informasi yang akurat, berimbang, edukatif dan terpercaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Jayapura memiliki tanggung jawab yang sangat strategis dalam membangun optimisme masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman budaya, suku, ras dan agama menjadi kekayaan Kota Jayapura dan Tanah Papua. Pemerintah Kota Jayapura memandang RRI sebagai mitra strategis dalam menyampaikan berbagai informasi, pembangunan, meningkatkan literasi masyarakat, mendukung pendidikan, mempromosikan potensi daerah, serta menyebarluaskan berbagai program pemerintah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kami mengajak seluruh insan RRI untuk terus meningkatkan produk profesionalisme, menjaga independensi, menjunjung tinggi etika jurnalistik, serta memanfaatkan perkembangan teknologi digital sebagai peluang untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Pemerintah Kota Jayapura berkomitmen untuk terus membangun sinergi dengan LPP RRI Jayapura dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mewujudkan Kota Jayapura yang maju, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan. Dengan diresmikannya gedung kantor LPP RRI Jayapura ini, saya berharap gedung baru ini menjadi awal dari semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyiaran publik yang profesional, independen dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kiranya RRI Jayapura semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta terus menghadirkan program siaran yang edukatif, inspiratif dan mampu mengangkat potensi budaya, pariwisata, ekonomi kreatif serta prestasi masyarakat Papua ke tingkat nasional bahkan internasional. Akhirnya, atas nama pemerintah Kota Jayapura dan seluruh masyarakat Kota Jayapura, Saya menyampaikan selamat atas diresmikannya gedung kantor LPP RI Jayapura. Semoga kehadiran gedung ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan lembaga, meningkatkan kualitas penyiaran publik, serta mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, TPRI dan RRI telah menyiarkan Piala Dunia sudah selesai. Ya, kita sudah selesai. Dan akhirnya juga sudah berakhir pada hari kemarin. Yang menang adalah Spanyol, luar biasa. Saya yakin yang hadir di sini juga semua memberikan dukungan pada negara-negara masing-masing. Saya sendiri kepada Brasil. Ya, tapi Brasil kalah juga. Saya yakin ada yang Belanda, ada yang Jerman, ada yang Portugal, ada Argentina, dan semua. Dan dalam rangka itulah satu bulan penuh, itu selalu ada pawai di jalan dengan bendera-bendera negara-negara. Maka hari ini saya mau sampaikan bahwa Piala Dunia sudah selesai. Tapi kita akan siap masuk pada hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, bendera-bendera negara sudah selesai dan kita semua harus kibarkan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti ditetapkan waktunya oleh panitia Kota Jayapura, maka kita akan membawa bendera pawai, bendera merah putih di Kota Jayapura. Saya harap semua yang pendukung dari berbagai macam negara, silakan kita ikut rame-rame untuk pawai bendera merah putih. Dalam pawai silakan pakai baju negaranya yang masing-masing. Saya nanti pakai Brasil. Ya, Bapak Ibu sekalian, tetapi benderanya adalah bendera merah putih. Ya. Artinya bahwa negara-negara pun mendukung Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada akhirnya biasanya itu orang bikin pantun. Saya tidak tahu pantun, tapi saya selalu bercerita. Saya bisa cerita sedikit. Iya, jadi ada satu bapak itu, dia tinggal dengan Bapak Haji. Tinggal di rumahnya Bapak Haji, jadi kalau ada orang datang, ada berita duka datang sampaikan ke Bapak Haji, itu biasanya Bapak Haji bilang, innalillahi wa innalillahi rajiun. Jadi bapak ini dia selalu dengar, bapak ini orang Papua, dia selalu dengar kata-kata itu. Setiap datang sampaikan, Pak Haji, ini keluarga ini meninggal, innalillahi wa innalillahi rajiun. Dia juga hafal-hafal kata itu. Satu saat dia pulanglah di kampung, tinggal di kampung, satu kali pagi, orang lari-lari di pinggir kantor distrik, pohon itu ada yang gantung diri. Jadi orang gantung diri di pohon. Jadi semua orang lari ke sana lihat, kasihan orang. Akhirnya orang tanya, dia juga lari datang lihat, langsung dia bilang, innalillahi wa innalillahi rajiun. Terus orang tanya sama dia, Pak, ya Bapak bilang tadi innalillahi itu apa ya? Dia bilang itu sekali di udara, tetap di udara. Ya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Kota Jayapura, sekali di udara, tetap di udara. Demikian dapat sampaikan, Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
1: Baik, terima kasih kepada

utama dalam menyampaikan proses pembangunan dan program-program pembangunan yang digagas oleh pemerintah Kota Jayapura dan RRILA sebagai corong utama untuk menyampaikan sampai ke pelosok-pelosok pedalaman. Terima kasih Bapak Wali Kota, sekali di udara, tetap di udara. Maksudnya yang digantung itu sekali di udara, tetap di udara Pak ya. Terima kasih baru fokus Pak. Baik hadirin yang kami cintai, ada pemerintah Kota Jayapura, ada pemerintah Provinsi Papua. Telah hadir di sini Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, mewakili Gubernur Papua dalam sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Jerry Agus Yudianto. Disilakan. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.

0: izin sebelum kami membacakan sambutan Gubernur Papua, Bapak Gubernur hari ini lagi melaksanakan ibadah umroh. Kemudian Pak Wakil Gubernur hari ini juga ada agenda, beliau melakukan groundbreaking program strategis nasional, yaitu sekolah rakyat di daerah Sentani sana. Sehingga tadi Pak Sekda memerintahkan kami untuk mewakili beliau sini. Jadi tadi disampaikan juga salam hormat bagi kita semua dari pimpinan, dari Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur maupun Pak Sekda kepada kita semua. Izinkan saya membacakan laporan Gubernur Papua pada peresmian kantor baru LPP RRI Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, salvete, om swastiwastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dewan Pengawas LPP RRI beserta jajarannya, yang saya hormati Direktur Utama LPP TVRI, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, ada Pak Kabid Humas Polda dan teman-teman dari Kodim dan yang lainnya. Kemudian ada Kepala LPP RRI Jayapura beserta jajaran dan para Kepala Satuan Kerja LPP RRI Papua dan Papua Barat, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta seluruh insan pers yang saya banggakan, undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaannya. Pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam suasana penuh sukacita untuk mengikuti peresmian kantor baru LPP RRI Jayapura. Hadirin yang saya muliakan, peresmian ini merupakan simbol bangkitnya semangat, ketangguhan, dan optimisme. Setelah melewati berbagai tantangan, kita masih mengingat peristiwa gempa bumi pada Februari 2023 yang mengakibatkan kerusakan berat pada studio dan kantor RRI Jayapura. Musibah tersebut tentu menjadi ujian besar bagi keberlangsungan pelayanan informasi pada masyarakat. Namun demikian, berkat kerja keras, semangat kebersamaan, serta koordinasi yang baik antara LPP RRI Jayapura dan kantor pusat, seluruh tahapan administrasi maupun teknis tetap berjalan dengan baik. Proses pembangunan diawali dengan peletakan batu pertama pada Juli 2025 dan berhasil diselesaikan pada Juni 2026. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan lahirnya kembali sebuah pusat penyiaran yang lebih representatif dan siap melayani masyarakat Papua. Atas nama pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dewan Pengawas, Direksi, Kepala LP RRI Jayapura beserta seluruh jajaran, pemerintah pusat, para mitra serta semua pihak yang telah berkontribusi sehingga pembangunan kantor ini dapat diselesaikan dengan baik. Hadirin yang berbahagia, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki peran yang sangat strategis sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan yang sehat sekaligus perekat persatuan bangsa. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital, kehadiran RRI dituntut semakin adaptif, profesional, dan mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, serta dapat dipercaya. RRI juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi ruang dialog, untuk memperkuat persaudaraan, menumbuhkan optimisme, serta mengangkat berbagai potensi dan kearifan lokal Papua kepada masyarakat luas. Melalui siaran-siaran RRI diharapkan terus menjadi jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus menjadi rumah bagi aspirasi publik yang objektif, menyejukkan, dan mencerdaskan. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendukung terciptanya ekosistem informasi yang sehat dan berkualitas. Izin Pak Dirut, saya kebetulan mengampu di Dinas Kominfo karena kebetulan ditugaskan. Saya punya kerjasama cukup lama dengan RRI, walaupun terjadi banyak dinamika, mulai beberapa Capsta yang kami kenal semua di belakang, ya beliau adalah bagian-bagian mitra kerja kami saat bersama-sama di urusan komunikasi dan informasi publik ini. RRI menjadi bagian yang penting dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Papua, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis. Papua cerah, informasi yang benar, edukatif, dan membangun akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, memperkokoh persatuan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh insan RRI untuk terus menjaga independensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas. Jadikan kantor baru ini sebagai pusat lahirnya karya-karya jurnalistik yang berkualitas, inovatif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Hadirin yang saya hormati, akhirnya saya mengucapkan selamat atas diresmikannya kantor baru LPP RRI Jayapura. Semoga fasilitas yang baru ini semakin meningkatkan kualitas pelayanan penyiaran kepada masyarakat, memperkuat semangat pengabdian seluruh angkasawan dan angkasawati RRI, serta menjadi simbol kemajuan penyiaran publik di tanah Papua. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi sehingga pembangunan gedung ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati setiap langkah pengabdian kita dalam membangun Papua yang semakin maju, damai, sejahtera, dan harmonis. Menutup sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Ini pantunnya Pak Gubernur untuk kita semua. Jadi sambutan-sambutan beliau itu ada pantunnya, Pak, Pak Pali ya. Jadi kami juga harus membacakan bagi kita semua. Mungkin berikan cakepnya. Kalau tadi Pak Wali luar biasa ini, apa narasinya begitu. Ini dari Pak Gubernur. Buah pinang dibelah dua, disajikan hangat bersama tamu. RRI hadir menyapa semua, menyebarkan informasi yang bermutu. Masih ada satu lagi, Ibu, Bapak Ibu ya. Bunga anggrek mekar berseri, harumnya semerbak sepanjang hari. Selamat atas kantor yang berdiri, teruslah mengudara mencerdaskan negeri. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati. Gubernur Papua Matius D. Fakiri, SIK, SH, MH, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan. Terima kasih, selesai.
1: Baik, kami haturkan terima kasih kepada Kadis Kominfo Papua Bapak Jerry Agus Yudianto yang sudah membacakan sambutan Gubernur Papua sekaligus juga sebagai mitra dari RRI Jayapura bersama Dinas Kominfo Provinsi Papua. Baik, hadirin, di tengah cuaca yang panas tentunya ada rasa syukur Direktur Utama bisa hadir bersama-sama kita di tempat ini. Kami selaku karyawan karyawati LPP RRI Jayapura saking bersyukurnya, Pak, sehingga tadi kami sebutkan Bapak merupakan bagian dari LPP RRI Jayapura. Saya mohon maaf sebagai MC, tetapi itulah bentuk kecintaan kami karena Pak Direktur bisa hadir di tempat ini langsung di lingkungan Tasangkapura 23 Jayapura. Jangan lupa, Pak, Tasangkapura 23 Jayapura. Ya, setiap kali penyiar call pasti gitu, dari lingkungan Tasangkapura 23 Jayapura. Baik, Pak, karena pertama kali datang ke Papua, Pak, izin sudah menikmati papeda, Pak? Oh, belum. Pak Kepsta, Pak Dirut belum menikmati papeda, kapan mau diajak menikmati, Pak? Siap katanya. Baik, hadirin, kita akan mendengarkan secara seksama sambutan Direktur Utama LPP RRI sekaligus meresmikan gedung baru LPP RRI Jayapura. Kepada yang terhormat, Dr. Ignatius Hendasmo, MA, disilakan Mari kita berikan sambutan yang meriah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
0: Yang Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Abisai Rolo, juga Bapak Ibu Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran direksi, juga yang kami hormati Forkopimda, disini ada dari Polda, dari Kodim, juga Bapak Kadis Kominfo, Bapak Jerry, yang mewakili Gubernur. Saya sapa Ketua Lembaga Masyarakat Adat, Bapak George Awi, Bapak, juga Bapak Rudolf Hasor, Dirut PDAM, juga para pimpinan OPD, Kepala TVRI dan Antara, Jayapura, Ketua NPCI Papua, Kepala BNN Kabupaten Jayapura, pihak perbankan dan undangan lainnya, para pensiunan, terima kasih, serta Bapak Ibu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Kedatangan Bapak Ibu merupakan support bagi kami, kedatangan untuk dalam rangka peresmian gedung LPPR RI Jayapura Raja Kampar. Bapak Ibu, peresmian gedung ini adalah simbol semangat kami, simbol kebangkitan kami untuk terus melayani Bapak Ibu semuanya di kota di Jayapura dan sekitarnya. Semangat untuk melayani masyarakat yang tidak pernah runtuh, walaupun pada tahun 2023 kita kena gempa Bapak Ibu. Dan sebagai bagian akuntabilitas kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan, saya sampaikan bahwa gambaran singkat mengenai pelaksanaan pembangunan gedung LPPR RI Jayapura ini yang akan kita resmikan. Gedung ini dibangun di atas luas 1.284,6 meter persegi, terdiri dua lantai. Lantai pertama ini ada bangunan studio seluas 270 meter persegi, juga ada bangunan kantor ada 486, juga selasar penghubung. Dan lantai dua adalah bangunan kantor, jadi dua lantai. Bapak Ibu, pembangunan gedung ini dibiayai dana APBN sebesar 9,1 miliar, tetapi kalau ada biaya-biaya lain, biaya perencanaan pengawasan, total investasi pembangunan gedung ini sebesar 10 miliar. Pembangunan ini dimulai dari Juli 2025 pembangunannya, dapat akhir

0: Bapak Ibu stakeholder semuanya untuk memanfaatkan keberadaan kami untuk terus menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat yang tentu akan sangat berguna untuk pembangunan Filipi. Bapak Ibu, momentum ini juga mengingatkan kita bahwa ketahanan sebuah lembaga tidak hanya sekedar kokohnya bangunan, bangunan ini sebegitu kokoh ya, tapi juga integritas, dedikasi dan semangat pengabdian seluruh sumber daya manusia. Karena itu saya mengajak angkasawan-angkasawati RRI sekali lagi untuk menjadikan gedung ini sebagai tempat potensialitas kita untuk mengabdi masyarakat. Dan juga saya sampaikan terima kasih juga ada sekalian teman-teman Kasatker Korwil Papua ya, di sini ada beberapa kepala RRI ya Papua yang juga menyaksikan dan kita menyatukan dalam semangat untuk mengabdi kepada masyarakat di Irian Jaya, di Pak Jayapura dan Papua. Sekalian dari saya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon berkenan kepada Direktur Utama, Bapak, sebelum kita menandatangani para saksi dan pengguntingan pita, kita foto bersama dulu Pak. Saya mohon berkenan kepada Wali Kota Jayapura, Forkompimda Provinsi dan Kota, kemudian mohon izin kepada Ibu Dewas, Pak Dewas, kemudian juga jajaran direksi, Bapak Kepala Stasiun LPPR Jayapura di depan. Kita akan foto sebelum penandatanganan prasasti dilakukan.
2: Ya, pendengar, itu tadi sambutan dari Direktur Utama LPPR RI Jayapura, Ignatius Hetilasmo. Dan pendengar, saat ini sedang berlangsung foto bersama antara Direktur Utama dan seluruh tamu undangan. Dan pendengar, dapat saya gambarkan bahwa gedung LPPR RI Jayapura yang baru, seperti tadi yang ada di sambutan dari Kadis Kominfo Provinsi Papua, bahwa ini merupakan gedung dulu adalah gedung yang sempat terkena gempa bumi yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Sehingga berdasarkan hasil inspeksi, gedung ini dinyatakan tidak layak sehingga harus dibangun ulang seperti itu. Dan pelaksanaan pembangunan gedung ini sendiri dimulai pada awal Juli 2025, kurang lebih sekitar 9 bulan ya, dengan mengenalan anggaran sebesar 9 miliar lebih yang menggunakan APBN dari kantor pusat RRI, ditambah dengan perencanaan dan pengawasan, ada dana tambahan perencanaan dan pengawasan, sehingga total anggaran yang digunakan untuk membangun gedung ini kurang lebih 10 miliar. Nah, bangunan gedung baru LPPR RRI ini terdiri dari dua lantai. Untuk lantai pertama, luas bangunan yang terdiri dari bangunan studio berukuran 270 meter persegi. Juga terdapat bangunan kantor seluas 486 meter persegi dan juga selasar penghubung 27,6 meter persegi. Sementara untuk lantai dua terdiri dari bangunan kantor, tempat berbagai bidang ditempatkan di situ, dengan total bangunan, dengan bangunan luas bangunan 501 meter persegi, sehingga seluruh total luasan bangunan yaitu 1284,6 meter persegi. Itu tadi secara umum gambaran terkait dengan luasan dari gedung baru ini sendiri. Nah, saat ini sementara berlangsung prosesi penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo sebagai bentuk disahkannya secara umum operasional dari gedung LPPR RI Jayapura ini. Dan untuk gedung baru LPPR ini sendiri terdiri dari seperti yang saya katakan tadi, ada dua lantai dan di situ juga sudah terdapat beberapa studio yang sudah disiapkan, baik itu untuk studio Pro 1, Pro 2 maupun Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4. Dan saat ini pendengar baru saja

dilakukan prosesi penandatanganan prasasti, dan saat ini tengah berlangsung Pengguntingan pita sebagai bentuk simbolis diresmikannya kantor.

0: semoga Tuhan menyertai kita.
1: Ya, pendengar, itu tadi secara resmi dilakukan pengutingan pita oleh Direktur Utama LPPR RI Jayapura. Tanda diresmikannya Gedung Kantor Baru LPPR RI Jayapura. Saat ini juga sedang berlangsung foto bersama. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah ruangan yang ada di kantor LPPR RI Jayapura. Dan pendengar, peresmian gedung baru kantor LPPR RI Jayapura juga yang dilakukan bersamaan dan pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio dari LPPR RI Jayapura yang dipusatkan di salah satu hotel di kota Jayapura. Dan seperti yang Anda dengar, sekarang tengah berlangsung peninjauan gedung-gedung yang ada di dalam LPPR RI Jayapura.
2: Di sebelah, Pak. Kita menuju ke sebelah. Mari, Pak.

pendengar di manapun saja Anda berada, baru saja telah kita ikuti jalannya prosesi peresmian gedung baru LPPR RI Jayapura. Dan saat ini Direktur Utama LPPR RI Jayapura bersama jajaran Dewas dan

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Ya, selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali saya Reski Kurniawan bisa menemani Anda dalam Dialog Interaktif RRI Jayapura di siang hari ini. Dan hari ini menjadi momen istimewa karena gedung baru LPP RRI Jayapura telah diresmikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan penyiaran publik kepada masyarakat di Papua. Namun tentu yang paling penting bukan hanya bangunannya, melainkan bagaimana RRI terus menjalankan fungsinya sebagai media yang memberi informasi, edukasi, hiburan yang sehat sekaligus memperkuat persatuan masyarakat. Nah, kita sudah kedatangan dua narasumber spesial kita di siang hari ini. Ada Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihin Rasmo. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Bapak Ibu pendengar.
1: Dan berikutnya ada Wali Kota Jayapura, Bapak Abi Sairul. Selamat siang, Pak
3: Wali Kota. Selamat siang.
1: Iya. Baik, saya ke Pak Hendrasmo terlebih dahulu. Pak, ini kan masyarakat kini memperoleh informasi dari berbagai platform ya, media sosial berkembang sangat cepat, tetapi bersama dengan itu hoax, disinformasi dan popularisasi juga semakin mudah menyebar. Nah, di tengah situasi ini, bagaimana Pak posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik?
2: Ya, terima kasih Mas Rizky. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih saya berbagi pada hari ini karena bisa bertemu dengan Pak Wali Kota Jayapura, dengan stakeholder sini dalam rangka peresmian gedung baru yang keempat tahun 2023. Tapi ini adalah simbol, sekali lagi simbol dan semangat kami untuk terus melayani masyarakat Jayapura dan sekitarnya. Terkait dengan hoax, ya memang ini sekali lagi, ini adalah ancaman media dimanapun di Indonesia dan di dunia, bahwa kita punya tugas untuk memerangi informasi-informasi yang keliru ya. Maka sebetulnya kita juga kita satukan dengan hari ini kita melakukan uji kompetensi dan di RRI kita sering sekali kita lakukan kegiatan capacity building. Tapi sekali lagi Pak Wali, kami punya tantangan ya, tantangan untuk meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Pelayan dalam rangka apa, informasi-informasi yang bermanfaat ya, mendorong pembangunan. Kami punya tugas untuk sebetulnya di Jayapura sekitarnya ini bersatu padu dengan Bapak dan sekolah lainnya, dengan unit-unit Bapak UMKM, pariwisata ya, kuliner ya, supaya kami bisa menginformasikan ini ya kepada masyarakat dan juga mungkin secara nasional juga Pak ya. Jadi intinya ini kami bersemangat terus ya. Saya juga ajak teman-teman di RRI, yang kasar-kasar di RRI, untuk terus mengoptimalkan pelayanan kita kepada masyarakat, pengabdian kita ya, mendiseminasikan hal yang penting untuk mendorong pembangunan di sini.
4: Oke, Pak Dirut, tadi saya juga ikut meliput Pak kegiatan kalian tadi. Ada satu data yang Bapak sampaikan menarik adalah pendengar radio kita nih Pak menurun drastis di 2024 dari 100 juta di 2000-an, yeah. Tapi sekarang sudah jadi sekitar 25 juta.
2: Iya.
4: Yeah. Pendengar radio kita nasional ya Pak.
2: Yeah.
4: Nah, bagaimana
2: yeah.
4: strategi RRI sendiri Pak untuk bisa mengembalikan apa?
2: Ya,
4: pendengar kita nih Pak.
2: Benar sekali Pak Rizky. Tadi saya sampaikan kepada tim apa uji kompetensi Pak Wali. Jadi bahwa kita ini kan sedang menghadapi disrupsi ya, sehingga apa namanya merubah peta landscape media massa ya. RRI termasuk ini kita juga mengalami decline dalam hal apa pendengar. Walaupun saya percaya, saya yakin ini kalau di Papua ini pendengar RRI kuat sekali Bapak. Dan sangat apa sangat bermanfaat karena sampai berita-berita informasi apa duka cita itu kalau nggak disiarkan melalui RRI itu nggak sah Pak. Saya dengar seperti itu. Tapi intinya kita terus memperkuat diri ya, kita mau hadir ya, bukan hanya di radio, karena kita sadar bahwa sekarang terjadi perubahan itu banyak masyarakat ya yang menyaksikan informasi, mendapat informasi dari platform digital Pak, dari media sosial ya, dari berita online, dari podcast ya. Maka dari situ kita memperkuat ya, memperkuat keberadaan RRI dengan melakukan pelatihan-pelatihan ya, kita untuk supaya kita bisa menghadirkan informasi di luar radio ya. Jadi kita ini ada radio, portal online, juga ada platform digital, kita ada media sosial dan komunitas ya, ini selalu kita perkuat. Jadi intinya
3: Ini strategi kita, dan kita juga berharap sekali dengan Pak Wali Kota beserta jajaran untuk sekali lagi memanfaatkan keberadaan RRI ini untuk mendorong pembangunan, mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan.
4: Oke, Pak Wali Kota, menurut Bapak sendiri seberapa penting media publik dalam menjaga harmoni sosial di Kota Jayapura? Kita tahu bersama masyarakat di Kota Jayapura ini sangat beragam ya, Pak. Silakan.
5: Baik, Pak Direktur dan Pak Rizky, seluruh kru. Jadi untuk media ini ya, termasuk RRI. Ya, sekarang dengan zaman yang sudah berkembang luar biasa, sehingga berbagai macam media ya, dan termasuk RRI. Kalau tadi yang Mas Rizky katakan bahwa RRI dari berapa juta, tinggal sekarang 25 juta ya, dari 100 juta. Saya pikir ini karena dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, sehingga banyak masyarakat yang lari ke apa sekarang ya, HP itu kan bisa digunakan segala macam hal gitu. Tetapi saya pikir RRI itu sangat penting. RRI ada hadir untuk memberitakan segala berita, termasuk yang tadi Pak Direktur, bahwa berita duka cita itu harus disampaikan ketika masyarakat yang tidak tahu dengan ada yang meninggal di panggilan Tuhan, diberitakan oleh RRI, sehingga itu menyebar dan masyarakat boleh tahu, oh ini ada yang meninggal, keluarganya mungkin karena dia tidak tahu kemudian. Dan berbagai macam berita yang disampaikan oleh RRI itu sangat penting. Ya. Jadi RRI itu satu suara dengan berjuta telinga yang mendengar untuk pemberitaan-pemberitaan disampaikan oleh RRI.
4: Ya, Pak Wali Kota, bagaimana kemudian sinergi pemerintah Kota Jayapura dengan RRI selama ini, Pak? Khususnya dalam mengawal misinformasi dan disinformasi yang biasanya cepat tersebar melalui HP nih, Pak?
5: Iya, jadi pemerintah Kota Jayapura sangat apresiasi dan mendukung RRI Jayapura untuk pemberitaan-pemberitaan yang penting ya. Yang penting bahwa kita selalu menghindari yang pemberitaan yang hoax-hoax itu ya. Hoax ini kan ketika sudah sebar sekali saja, ini sudah menjadi berita yang disampaikan kepada seluruh masyarakat. Jadi ini harus kita hati-hati juga dengan berita-berita hoax. Tapi Kota Jayapura sampai hari ini bersama dengan RRI, saya merasa cukup baik dan luar biasa RRI terus menyapa masyarakat Kota Jayapura.
4: Oke, baik, saya kembali ke Pak Dirut. Pak Dirut, gedung baru ini kan tentu menjadi awal, yang diharapkan masyarakat adalah kualitas pelayanan yang terus meningkat ini, Pak. Apa target terbesar RRI secara umum?
3: Target terbesar ini pertama adalah kita punya kolaborasi dengan stakeholder ya, dengan dari Pemda, Pemkot ya, juga institusi lain di sini, institusi daerah, supaya kita bisa sama-sama, karena sadar bahwa kalau apa kita masing-masing punya tugas, Pak Wali Kota punya tugas ya, pimpinan lembaga lain, tapi kalau sendiri-sendiri ini akan tentu akan susah ya, karena tujuan kita ini kan memberdayakan, membangun masyarakat, mesejahterakan masyarakat, baik sekali. Makanya kita harus bergandengan tangan ya, dan sekali lagi kita hanya bisa hidup apabila kita saling bergandengan tangan ya. Makanya kami berharap Pak Wali, kiranya segala kebijakan Bapak ya, apa yang Bapak lakukan di Jayapura dan sekitarnya ini bisa disiarkan, ataupun kita punya portal online, Pak. Jadi Bapak adakan Kepala Dinas Kominfo yang dan tim media ya, kalau semoga kita bisa berharap Bapak mendorong mereka untuk memanfaatkan penggunaan RRI untuk diseminasi kepada masyarakat, ini yang kita inginkan.
4: Baik, dari Pak Wali Kota, apa harapan terbesar bagi RRI, Pak, dengan peresmian gedung baru ini?
5: Iya, jadi harapan saya kepada RRI dengan diresmikannya gedung baru ini, saya harap bahwa gedung ini menjadi gedung yang baik untuk RRI Kota Jayapura, karena kemarin ditimpa oleh bencana, akhirnya sekarang dibangun yang baru. Dengan fasilitas ini, RRI tetap jaya di udara untuk terus memberitakan berita-berita yang penting bagi seluruh masyarakat Kota Jayapura, bahkan di tanah Papua. Sehingga saya memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada RRI untuk terus bersama dengan pemerintah Kota Jayapura membangun Kota Jayapura untuk Indonesia.
4: Baik, terakhir Pak Direktur, mungkin menyampaikan pesan kepada pendengar setia RRI yang ada di seluruh pelosok di wilayah Papua.
3: Kepada para pendengar, untuk di pendengar RRI di baik Jayapura ataupun pelosok Papua yang bisa menangkap RRI, mari senantiasa terhubung dengan RRI, RRI bukan hanya radio, tapi kita juga ada portal online, ada kegiatan komunitas, ada platform digital, ya, ada media sosial. Mari datang ke RRI, sampaikan. Kita juga punya program Halo RRI yang bisa menyampaikan masukan-masukan, informasi. Mari stay tune, ya. Mari terus mendengarkan, membaca, berhubungan dengan RRI. Ya,
1: oke, saya kira itu. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita, Pak Direktur Utama RRI, Pak I. Hendrasmo, dan juga Pak Wali Kota Jayapura, Pak Abisai Rolo. Dan pendengar, tentunya peresmian gedung baru ini menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Dan harapannya RRI terus menjadi media yang menghadirkan informasi akurat, edukatif, memperkuat persatuan, dan menjadi ruang dialog bagi seluruh elemen masyarakat. Saya Rizky Kurniawan undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
6: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa lagi mana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Yang sehat adalah kebersihan lingkungan. Bersih hati kita, bersih jiwa kita. Cintai kebersihan lingkungan seperti kita mencintai diri sendiri. Sampah adalah musuh kita bersama. Karena itu, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Sampah di mana-mana. Bencana tidak akan kemana. Sampah berserakan, berarti kita sedang menunggu bencana. Mari, selamatkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. That's it for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: Good football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Republik Indonesia RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

0: pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang nggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holidays,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singwedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singwedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kalau tadi dengan warta berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta, tentunya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura, di mana sesaat lagi kami akan hadirkan informasi tentunya untuk Anda di ruang layanan masyarakat. Ada informasi duka, kami mohon perhatian Anda sejenak nantinya setelah satu lagu bersama Sandi Sendoro, Tak Pernah Padam.

Saudara, informasi duka pertama dari keluarga Bapak Dr. Andes Hans Iriu MSI, di mana berita duka ini ditujukan kepada Ondo Alfi Yowe, Alvin Yowe, Kepala Suku Sibi Bernandus Sibi, Kepala Suku Yowe Efradus Yowe, Kepala Suku Hai Silas Hai, Kepala Suku Soro Hengki Soro, keluarga besar Sibi di Kampung Kayu Pulau, keluarga besar masyarakat Tobati Engkos di Port Mumbai, keluarga besar 17 Cendrawasih di Jayapura, serta handai tolan teman-teman sekeluarga sahabat dimanapun berada. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia mama terkasih Letda Har Purnawirawan Nelly Iriu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2006 pukul 9.15 menit waktu Indonesia Timur di rumah kediaman belakang kantor PT UN Waina dalam usia 66 tahun. Rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 di TPU Buper Waina. Demikian berita duka ini disampaikan. Dan selanjutnya pendengar, informasi duka lainnya dari Ibu Marion Yowe Kusmawah di Hamadirawa 3 ditujukan kepada keluarga Jeffrey Yowe Kusmawan di Kupang, keluarga pendeta Sam Kai di Kupang, cucu Grace Shirley dan ibu di Sidoarjo, Surabaya, keluarga besar Koe Van Fu di Jayapura, Merauke, keluarga besar Malun di Jayapura, Ondo Afi Yowe dan Ondo Afi Kayu Batu, kepala suku Yowe, kepala suku Sibi, kepala suku Hai, kepala suku Soro, keluarga Mince Pui Sikuai di Manokwari, keluarga France Jasman di Jakarta, keluarga Reiki Jasman di Sorong, keluarga Mahrid Jasman di Bekasi, Dorkas Yowe Bawanda di Sorong, Sony dan Daniel Sibi di Sorong, John Hanasde di Sorong, Berta Hai Korwa di Biak, keluarga Ros Rumpaisum di Biak, keluarga Ibu Dolphin Sibi di Biak, keluarga besar Kampung Tahima, Soroma, Kayu Batu, Tebati Engros, Nafri, Skosai, Skomabo, Skoyambe di Jayapura, keluarga besar Wamael, Iowe, Hai, Sibi, Soro di Jayapura, Kakak Jo di USA dan Sylvia di Belanda. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia Bapak terkasih Amelia C. Oye Yowe Kusmawan, anak dari Bapak Markus Yowe almarhum dan Ibu Barbalina Sibi almarhumah. Meninggal pada hari Selasa 21 Juli 2006 di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura karena sakit dalam usia 85 tahun. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Hamadirawa 3 keluarga Yowe Kusmawan dan rencana pemakaman pada hari Kamis 23 Juli 2006 pukul 14 waktu Indonesia Timur bertempat di pemakaman keluarga Yowe Pantai Yakoba Argapura. Demikian untuk informasi duka ini. Saudara, itulah dua informasi duka kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon kiranya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang berduka. Bagi Anda yang mengenal nama-nama keluarga yang dituju, atas bantuannya disampaikan.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih apa? Lebih ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih. FYI for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

0: Tahukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: AI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Demuka aja udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

0: Spotify for yay info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for yay info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: diganggu deh, lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya.
0: Iya.
1: Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh. Kamu mau jadi salah satunya?
2: Ih, jelas

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
0: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Live for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Tahukah kamu, merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

Balik lagi bareng aku aja di sini, masih nemenin kamu temanin Pro 2. Dan sekarang udah di pukul 19:35 waktu Indonesia Timur ya. Ada aku aja di sini nemenin kamu sama nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Aku pengen say hi aja buat kamu yang lagi stay tune dengerin program 2 RRJ Pura di malam hari ini. Selamat mendengarkan temanin Pro 2 dan semoga kamu selalu happy terus ya di malam hari ini bahkan seterusnya. Dan ya temanin Pro 2 ini udah di hari Rabu ya. Kadang-kadang tuh temanin Pro 2 kalau udah di hari Rabu tuh gak berasa udah yay, besok Kamis, besoknya Jumat, kembali lagi weekend. Aku tuh selalu punya pemikiran kayak gitu temanin Pro 2. Senangnya tuh di weekend, karena bisa ngapa-ngapain aja sih, terserah. Tapi kalau kayak aku yang mau tanggal merah atau enggak, tetap pasti aku harus nemenin kamu gitu ya temanin Pro 2. So buat kamu yang lagi stay tune dengerin program 2 RR Jayapura di malam hari ini, selamat mendengarkan aja. Dan semoga kamu gak bosan dengan lagu-lagu pilihan Pro 2 Jayapura. Satu lagu dari Juicy Lucy, Malapetaka, nemenin kamu di malam hari ini.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Gak. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: YI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di

0: Ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI, for yay info.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Wey, kita lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Apa kabar teman Brodo seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Udah gak ada bola, men.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai dulu pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
0: Iya, lagi.
1: Gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi siaran.
1: Dar malam nih,
0: abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola.
1: Kemarin nonton gak? Gitu. Sekarang gak ada nih.
0: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh bener ya.
1: Paling bener emang lo nungguin MLC hari ini bintang tamu siapa?
0: Betul.
1: Besok siapa?
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya
0: ya. Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi? Jangan kemana-mana ya. Pokoknya kita terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan sepertinya kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah. Vibe-nya udah lain.
1: Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya. Yeah.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Soalnya apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Nah, itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Nama Facebook. Wow, yeah. Okay.
1: Lu juga edit namanya edit cemungut selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu edit Respector.
1: Oh. Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black ya. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya. Yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, pergi lah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, katanya dulu apa waktu
2: like skit. Yang kelakar.
1: Okay.
2: Jenaka lah,
1: sketsa
2: ya. Mostly jenaka. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke music?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Okay.
2: Ya kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Yeah.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine, tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: kayak gitu. Ramai banget. Iya, makanya kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gokil sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. That time I think 2014-15. Yeah. Then 2016 dah ke IG. 1 minute. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
0: Okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang, itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000?
2: Yang seriusnya 2019.
0: 2019 ya, itu mulai.
2: Ya, awalnya itu main-main aja konten.
0: Okay.
2: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah, macam ya lah, diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ini udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat lah
1: apa pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah fans, ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Wis. Sedap.
2: Iya. Yeah.
1: Punya cerita punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke.
2: Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: Saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Yeah. Iya.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi okay.
2: Ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu kan. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan ayah
0: mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat.
1: Oh waktu itu diantrin gitu.
0: Dia. Wow. Oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya mungkin dulu waktu kita kurang gitu,
0: yeah.
1: Kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa apa gitu.
2: Iya iya.
1: Ya nggak. What Lukman ya ya tak.
2: Enggak ingat.
1: Berarti enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya yeah, kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin.
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian kerja.
0: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalu orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan.
1: Boleh.
0: Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Waktu MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh. Ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
1: Nah, ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang relate, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Yeah. Ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau. Itu still your father. Tapi enggak. Itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Ilkon bilang merasakan wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya.
2: Band style.
1: Style band ya.
2: Iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Apa
0: kan
1: yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan
1: ini gitu. Kalau ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Ku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah atau buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: kasih
0: drop aja
1: ya.
0: Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng Angga Edi, dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski. Yes. Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Okay. Tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, cuman minor-minor aja perubahan Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan enggak?
2: Iya.
1: Yeah.
2: Peter Pan Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin. Dikit-dikit lah. Ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya MT Page.
1: MT Page.
0: Oh Page. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka.
1: Suka ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay. Yes. Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali, ding ding ding ding ding ding ding ding ding
0: ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Seru. Wali.
1: Fang.
0: Fang.
1: Gue juga sering dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya masih gue jauh banget di Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas
1: Ardi, kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Iya, dia iga rusuk tadi.
1: Tulang iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau.
0: Oke,
1: okay,
0: ya.
1: Bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Hmm. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya.
2: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
1: Okay. Oh, karena gak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know, yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga gak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang. Ya.
0: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay. Bang Winda. Benar. Bang Winda. Sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya, jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu? Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu,
1: cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawatnya?
1: Pilot.
2: Oh, bukan.
0: Cabin
2: crew.
0: Okay.
1: Pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
2: Yes, yeah.
0: Benar-benar.
2: Flight attendant.
0: Yeah.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan gak harus ganteng.
0: Iya.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, okay, ya udah, kita nanti masih ada satu card lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music
0: Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya.
0: Ada namanya.
1: Tapi nomornya nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke.
2: Okay. Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, ya. Yeah.
1: Hmm.
2: Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD.
1: Komedi. Project Pop.
0: Betul. Ya, Project kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Yes. Oke. Okay. Apa ibu nih?
1: Eh, jangan dong. Okay. Belum dibikin. Bisa nanti. Ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau saya pikirkan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman produser. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Oh ya.
1: Kasih baku pran. Sengaja.
0: Oh sengaja. Oke, okay. aman.
1: Okay.
0: Iya, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Ya, terima kasih teman Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.

0: outside your apartment. You used to come down for me.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Balik lagi di Frekuensi 90,1 MHz Produer RJ, pertemanan terbaik kamu, teman Produer. Dari pukul 22 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Masih bareng aku Aisyah di sini, temenin kamu, teman Produer. Satu lagu dari Marion Jola dan juga Tessa Sumandra, teman Produer Jatuh Cinta, dan nemenin kamu di malam hari ini. Dan waktu kebersamaan kita masih panjang banget, teman Produer. Aku bakalan nemenin kamu terus sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam nanti aku nemenin kamu, teman Produer. So, aku harap sih kamu jangan ganti frekuensi kamu dan tetap stay tune terus bareng program Produer RJ Pura ya.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Miliar, miliar, juta, juta, ratus, ratus, sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, boleh lah.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan

0: Live for Yay Info. Angetin belanjaan aku. Ini
1: apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
0: tuh,
1: sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya? Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

teman-teman Produa di mana saja berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Program 2 RRI Jayapura akan kembali di udara pada 23 Juli 2026. Akhirnya selamat malam, selamat berpisah. Terimalah salam nasional kami. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Program 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mental.

0: Loh, kok berhenti di sini ya?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
0: Tapi yang?
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
0: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info. Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
0: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wah, akhirnya saya punya KTP juga. Upload dulu lah, biar teman-teman tahu. Ini KTPku, mana KTPmu? Banyak yang like dong. Sekalian aja kali ya, kan sudah punya tabungan. Upload lagi ah. Judulnya ini buku tabunganku. Mana buku tabunganmu? Nah, yang ini juga banyak yang like dong.
1: Bijaklah bermedia sosial, karena ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang akan menggunakan data pribadi kita jika kita bocorkan di dunia maya.

Tahukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega.
0: FYI for Yay Info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata, penelitian, dan pendidikan.

0: AI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.